0: Radio Borok 8. Inilah 104,2 MHz. Mitra Media Dirgantara Mega.
1: Kalau cuma ingatan yang lemah asalkan jalan yang lain, Bang.
2: Kapan itu? Itu tanggal berapa? Tanggal berapa itu?
1: Soalnya kenceng dikit, Bang.
3: Juni ya. Oh, tanggal 13 Juni ya. Sebulan juga gak main ya?
1: Iya.
3: Sebulan lebih lah.
4: Kita siap-siap latihan terus.
3: Oh, latihan terus ya.
2: Ini album keberapa ini?
3: Yang Metamorphosis of 313 Faces. Keberapa nih?
4: Kedua.
3: Sama Dewata Production ya.

0: Ya lupalah, Nun bertasdid. Tadi apa katanya? Didengungkan. Jangan salah ya, ingat itu. Waqudun nar.
1: Waqudun nar. Kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim.
0: Lagi lah, makan dikit. Min
1: qablihim.